alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan dua anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda dikecewakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi harapan Anda, teristimewa karena mereka adalah orang Kristen. Akan tetapi, Tuhan mengizinkan Anda mengalami kekecewaan ini, sebab Ia ingin mencapai sesuatu, yaitu supaya Anda belajar menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan semata, karena setiap pengharapan Anda kepada manusia akan sia-sia. Ada sebabnya mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu mengizinkan Anda mengalami kekecewaan. Biarlah kejadian itu mencapai tujuannya, agar Anda lebih bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan Anda sedikitpun. Berpalinglah kepada-Nya. Hendaknya Anda lebih mengasihi Dia karena peristiwa ini. Dan dari kasih kepada Tuhan ini, hendaknya Anda belajar mengasihi apa yang juga dikasihi oleh-Nya, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah ke

0: Haleluya, haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya percaya bukan kebetulan saudara sedang ada dalam gelombang radio ini dan sedang mendengarkan siaran ini. Dan juga bukan kebetulan saudara dipertemukan dengan program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Tetapi sebelum lebih jauh saya sampaikan firman Tuhan di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak pendengar, mari kita sama-sama memohon pertolongan tuntunan Roh Kudus agar kita sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di kesempatan ini. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih kami naikkan di hadapan hadirat kudus-Mu ya Tuhan di kesempatan ini, di mana Engkau kembali berikan kesempatan buat kami untuk sedia menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar supaya apa yang kami dengar di kesempatan ini boleh meneguhkan, membangkitkan, menguatkan, sehingga setiap kami mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami terbuka, sedia telinga kami untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, renungan yang sedia saya sampaikan, saya berikan judul sebagai Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Beberapa waktu yang lalu, di setiap kesempatan kegiatan-kegiatan Natal, tema ini sering dikumandangkan di berbagai tempat, di berbagai komunitas, di berbagai gereja, karena tema ini menjadi tema nasional di tahun kemarin. Tetapi sebelum lebih jauh, saya menjelaskan tentang tema ini. Tema ini berbicara sebuah perintah. Hiduplah sebagai sahabat. Ini sebuah perintah. Kita diharuskan untuk bagaimana kehidupan kita bisa menjadi sahabat bagi siapapun, terutama di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita ada, di mana Tuhan izinkan kita boleh berkumpul bersama, mungkin dalam komunitas di kantor, mungkin juga dalam komunitas di tetangga, di lingkungan di mana kita tinggal. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita menjadi sahabat bagi siapa saja? Yang pertama, kita lihat dalam ayat yang ke-9 dan 10. Ayat ini saya simpulkan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa menjadikan hidup kita sahabat bagi semua orang? Yang harus kita lakukan adalah tinggallah dalam kasih-Nya. Ketika kehidupan engkau sebagai orang yang percaya selalu tinggal di dalam kasih Kristus, saya meyakini engkau mampu menjadi sahabat. Engkau bisa bersahabat dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu di sekeliling hidupmu, di sekeliling komunitasmu yang mungkin tadinya kurang bersahabat dengan saudara, pada akhirnya kembali mau bersahabat dengan saudara. Poin yang penting yang perlu kita simak dan renungkan, tinggallah dalam kasih Kristus. Ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka kita akan mampu menjadi sahabat bagi siapa saja, dengan siapa saja. Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi sahabat bagi semua orang? Yang kedua, yang harus kita lakukan, jalanilah aktivitas hidupmu dengan penuh sukacita. Pada pasal yang sama ayat yang berbeda, kali ini saya kutip pada ayat yang ke-11. Jalanilah aktivitasmu. Sekali lagi, jalanilah aktivitas hidupmu dengan penuh sukacita. Ketika engkau menjalani hidupmu dengan penuh sukacita, engkau memiliki daya tarik tersendiri. Dan pada akhirnya, engkau mampu menjadi sahabat bagi siapa saja. Saudara yang terkasih, pendengar Radio Hotline yang saya kasihi dimanapun berada, mari kita hidup dalam sukacita Tuhan. Karena sukacita itu adalah bagian yang harus kita miliki, sehingga kita mampu menjadi sahabat, sehingga orang juga mau bersahabat dengan kita dimanapun Tuhan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita ada. Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi sahabat bagi semua orang? Yang ketiga, berilah dampak positif di setiap kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita di mana Tuhan tempatkan kita ada. Dampak-dampak yang harus kita lakukan bagi keluarga, bagi tetangga, bagi teman-teman di kantor, bagi teman-teman yang ada di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang berdampak. Karena ketika engkau menjadi pribadi yang berdampak, pada akhirnya kehidupanmu akan menjadi sahabat. Dan sebaiknya dampak-dampak positiflah yang engkau manifestasikan, baik mungkin dalam ucapan, dalam bentuk candaan mungkin. Terkadang ada dampak-dampak yang negatif yang kita munculkan, sekalipun terkadang dengan berkedokan latar belakang bahasa yang selalu ditutupi oleh kalimat hanya bercanda. Tapi dalam bentuk candaan sekalipun, kita harus punya dampak. Dampak-dampak yang saudara harus lakukan harus berdampak positif. Kita punya tanggung jawab bagi lingkungan, bagi tetangga, bagi tempat di mana kita tinggal, bagi kantor di mana kita berada, bagi instansi di mana Tuhan tempatkan kita. Agar supaya lewat kehadiran kita dampak-dampak positif itu sungguh-sungguh dapat dinikmati, sungguh-sungguh dapat realisasi. Hidup sebagai sahabat bagi semua orang, ini sebuah perintah. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, mari kita harus ambil langkah. Yang pertama, tinggallah dalam kasihnya. Yang kedua, jalanilah aktivitasmu dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir, berilah dampak-dampak positif dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap, dalam bentuk tanggung jawab hidupmu. Mungkin engkau dipercayakan sebagai pemimpin, mungkin dipercaya engkau sebagai seorang yang dipercayakan di bidang di mana engkau sedang mengelola, dan itu diberikan tanggung jawab dalam hidupmu. Mari berdampaklah, beri dampak positif. Bapa di sorga, di kesempatan ini terbatas hamba-Mu menjelaskan kebenaran ini, tapi mampukan kebenaran ini bermanifestasi dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakan kami, agar dimanapun kami engkau tempatkan, kami boleh menjadi sahabat dengan siapapun dan dimanapun. Roh Kudus tolong kami, biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh jadi pegangan, dan biarlah firman ini terus bermanifestasi dalam bentuk perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin.
1: Di saat ku tak berdaya, Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
2: 94.4 Heartline Radio.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suara.
2: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saya waktu itu masih muda, usia awal 20-an, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk membesuk seorang pria lansia berusia 80-an yang hidup sendirian di dunia dan pokoknya ingin melihat akhir dari kepedihan serta penderitaannya. Saya tidak akan pernah lupa betapa frustasi sekaligus malunya saya ketika ia mengangkat wajahnya dan bertanya, "Mengapa Allah mengizinkan saya menderita? Mengapa ia tidak membiarkan saya mati saja dan mengakhiri semuanya ini?" Saya masih bergumul untuk menemukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan bagi pertanyaan itu. Namun sekarang saya mengerti bahwa pria lansia yang mengajukan pertanyaan itu tidaklah sendirian dalam hal mempertanyakan mengapa Allah mengizinkan hal-hal tertentu. Entah itu wabah, penyakit, atau kecelakaan, kapan saja terjadi tragedi, orang bertanya-tanya, di mana Allah? Seorang anak meninggal karena kanker. Seorang istri sekaligus ibu beranak tiga tertabrak mobil. Atau betul, sumber segala bencana, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi mengirimkan gelombang pembunuh yang menghempaskan orang-orang tak bersalah, mengambil nyawa 200 ribu orang. Pikiran alami langsung menyangka salah satu dari dua alasan ini. Entah Allah terlalu jauh, terlalu tidak berkepentingan dan terlalu lemah untuk turun tangan dan menghentikan tragedi itu, atau dia itu ilah yang berkuasa namun keras yang melampiaskan penghakimannya atas orang-orang tak bersalah. Namun, apakah hanya itu jawaban bagi pertanyaan mengapa? Tidak adakah jawaban yang ketiga? Pertama, Alkitab mendeklarasikan secara positif bahwa Allah itu Allah pengasih yang penuh rahmat dan berbelas kasih. Yesaya menulis, "Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. 14 acuan dari perjanjian lama berbicara tentang Allah sebagai berbelas kasih. Gambaran Allah dalam perjanjian baru tercermin dalam pelayanan penyembuhan Yesus yang dengan berbelas kasih menjamah orang yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan yang jatuh, yang merangkul anak-anak kecil, dan berkata, "Milik orang-orang seperti mereka inilah kerajaan surga." Alkitab menjelaskan bahwa dengan masuknya dosa ke dalam dunia, datanglah kutuk atas planet bumi. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus membicarakan fakta bahwa planet bumi telah ditundukkan terhadap pembusukan dan mengeluh sakit bersalin, menanti diciptakan kembali dan dimurnikan pada akhir zaman, ketika Allah akan membuat kembali langit dan bumi. Pada waktu penciptaan, Allah memberlakukan beberapa hukum fisika yang mengendalikan alam seperti hukum gravitasi, seperti fakta bahwa bergesernya lapisan-lapisan dasar samudra akan mengakibatkan tsunami. Sementara memang jelas faktanya Allah berkuasa untuk turun tangan untuk menggantikan hukum-hukum alam itu dan sesekali ia memang melakukannya. Biasanya ia tidaklah melakukannya. Dan kuasanya tercermin justru dalam keteraturan dari apa yang terjadi. Seperti matahari terbit dan terbenam, bumi berputar mengelilingi matahari, menghasilkan musim-musim, dan fakta bahwa penyakit dan sampar akan mengakibatkan kematian. Seandainya Allah melindungi kita dari akibat hukum-hukum alam itu, berarti ini sudah surga dan bukan bumi lagi. Dunia kita adalah dunia yang rusak. Dan kita terkena akibat kerusakan itu dalam kepedihan dan penderitaan. Namun, hal itu bukanlah berarti bahwa Allah tidak peduli terhadap apa yang terjadi kepada kita. Seorang bapa yang anaknya berusia 12 tahun terkena kanker, merangkum keseluruhan persoalannya dan mengatakan, "Kita tidak dapat menjelaskan apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita." Ia benar.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: HPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Jumat 8 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Antonius Rajabana ORI dari Jakarta.
0: Selamat mendengarkan.
2: Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat,